phong cam jotono khapang ni hamjak maya phori tabuk chengu chini tini ni phong ni ujjante phini kok borok panda ani khapang ni takti buk sang hani hai nang bai tini kok salai pinai kok salai man bisingti tamarok kok salai man abon nai nai tini ni chini ujjante phini kok borok panda o hanke pilano matano lobere sapung ni bisingti tini no panda na chengir le ni Nang khai tunggu cini panda sarasa point dok mega hard so. Hangke pulianu matano lobi di samping ni bising ti tini wo nama itu serap so lon kena sal kamu ni panda wo kok salanya. Sal kamu ni panda wo nang bayang kok salanya tini. Cikun cak aja kok non salai pinai. Tapi bo bahaya keceng cini panda no tebo kena tok naik tuker tony man amun ceng naik lagi. Hangga pagi, pilihan kacau resap mung, tiri nawa pandu,

Ya bunu nung tak kata sih mutang di, tak kata sih mungkin nai orang secara mungsa mana kiri practical yang di, practical yang mana bising tadi bahaya ke nung tebu kusuk biar muka iman abun nai di, sengkau mana nugu, jini seradok panang teng, akarok panang teng, abu hai, ni jinas ke sengsa kesha kotor ke puna nai o, ni jinas ke sengsa kesha ang bebok no, saiman obiang nugu huni nai wancugu. Abahiru unyau ini hari ceng bahaya ke practical of finance ni ni nok nok kumpanan thang ni ni life panang thang bebag nok kaham kerang ke ceng lang thangman abunah ceng wancul ni faji. Tambah ingkar aji. Cengah sengsar salta sal nai ni bagai ceng paymani. Ceng salta sal nai bagai paymani pano ceng bebag nok. One song on the same day, Abono, one song line. Nighty Actually, sing Angnong me cock to Tisalia, Hang Kurang Panda, Paiman Yagulo, Nung by Henny Cock Salipine. Actually, Nighty Nini Tumung Tong Hanke, we Kahamkuna Simono. Sengkau mana tahu ni orang zaman ni beri bersama orang tengah selalu bersama orang tengah bini, apa ni maintain kelihatan hangi nai. Orang je punya phone ni bagai ni maintain kelihatan hangi nai. Kamu lama hamil apa, kul mana cengnu ku. An bagai, orang sengcara ni ni tamu tong tamu kiri apa bujuk kaham kena sayi mano. Neng apa ni tu nai punya, hai no, tatal, ba, thokai nai, jadi sekepan orang apa ni phone orang ni aje. An bagai. Faji ceng bahaya ke, tapi khusus beramu kanaba gay ni life nanti kaham kelanya bagai, ama hai ingyau nai, ceng kaham kerang kita tunggu nai, tapi ni life nong nung khusus beramu ti seman, awun naijan bagai ceng wansukdi. Ang tapi kau ti seman yang baik kau semang laka, jorak kiri, te dua minit si tongshu, hai ni korang panda, oh hap mani ulo, ang nong baik kau salipi nai, ani kapan ni jauh ti buk song, ang hapun aku saro kisha, nong nong message nama musungu, ceng oh. Nini, kebunau punuk nyai, kebunau nini nang mungno nang nai nyai, kebunau wan suk mani bising ti, nang abunau mungsa mana kiri hasi. Abu ni bagai, faji ceng wan suk lanyai bu bahai ke, tebo kaham kereng ketong mani bising ti, nini life no nang kaham klayman ti, nini tinang no nang kaham klayman abunau sus ceng wan suk lanyai, hei dah. Asang cara nang Mungsa kerja itu borak no punugunya ini show up kelanya ini mungsa mana kerja. Abah yang ini kau ma borak ni mini tamung camung ni bising tei, bot tamuan ni bising tei. Mina mau hai life no ini nostalgia ceng thaman nugu tam beri bising teng tam selang teng tau ni ozarau biak no. Amu hai punug layu, anje ani. Amu hai cengu amu hanya bising tei ang mano. Ani bebak no, tunggu. Ani bebak no ang manan bagi nyai naio. Oba hikke tunggu nyai, seng mung sama nak kiri haji. Anu bayi practical angdi, practical ang mani bising tei. Bahike ni ni je tong mani awal nang kaham kereng ket lang thang man, tei kaham kereng ke ni ni. Tinang no nang kaham klay man awal no seng wan suan bising tei seng beskang bahim lenye. Hei dah. Angke nai mani bising tei seng kawang mano. Tapi kok salah pinai, jadi hai nukarang panda pai mana ya gulo? Jeng tabun hai nukarang panda hab nai, jadi ni jadi panda o, jadi logio tong di, jeng koron itu hai nukarang panda kai lenye. Angkat salkau ni panda, hai nukarang panda pai mana ya gulo? Hanya kibili kibili jeng bay, an logio tong di.

0: Jeng om hake ni jino sak sak no kotor ke pungna thangi nai. Kau ma jeng kese kerang ku klaim ni hake bak bang ma jeng hami alamau thang mani jeng nugu. Angamur sanamu sungu ni ni tong hangke neng kep nu sanan angia bujut no ni ni logi pa nai ni ni kaham bu sanai. Aku cimi ya jeng tabu ni ozarau ang ozar kognu tup mani aku ni kaisan angwan cuk mung getam hangke. Wanchung mukai chano, ani. Jini agot la dolio phai je pori thong na jini charai rok. Jini ustren rok. Nini aam babu ni je income na sunang wanchuk di. Nini aam babu ni income na nang wanchuk ya wina I om hai keta thong di je ani nok nok hung ani aske rang di kabang nini dress up nang tong mung samung abu hai ke phunung na nini nangya hai ji. Tan gaya yang ke, neng study kena pura agot lawo, ba jasa ko panang kumono ko panang tung udipuru panang jasa panang tung, ang cina orang sih macamani ko gya, kini cina cina baru nugu ang tau panang, hor hor ke biar laymani hor hor ke tong thok laymani, tei malkung kau nyai malkung calu nyai ang Jengjo tu masih mana? Jin baru ni aset besar tong. Jadi tong lain tonggu. Maximum no. Jadi tabuk jin cerai irog. Agko college pula naik, bayi sekolah pula naik. Jadi tong lain irog. Bukan bom khobong ni besar kerang kos tu kerohor. Abu jengjo tu masih mana? An bagai. Nini bunyo. Punutan bagai. Bunyo dikhawa kelainan bagai. Tok hati cium ini tak punut dihaji. Buaya mana jago? Nini besar wet tong. Nini besar Rangri tong bujuk tu no sayi mano. Tambah ingat ke, abu lajimung se enggu. Ang abu no se sanan bagi tini no apa andalok lemen. Tambah ingat dili nugu omahai cini borok ni. Kau mah kese kereng ceng orang tong bujai. Saburung no hamya sajak mani. Saburung no omahai yo kubul mani. Saburung no omahai yo sayalamo hingjak nuk mani. Abu no sanan bagi cang orang tini pandak lemeni. Tambah ingat belak no Kau nanggu, beli kena kau unduk kau nanggu. Tapi hingga ke yang kasih kau kerja bawa kerja kerana kau nago ke sinja sekia yang nago hingga ke sial lai su. Ni agin kasih kau beruk tuan. Apa nunggu cuma tu. Tong hingga buihan usai mana hasil neng awal ni high pay ke tong ini om high ke punuk nani nas nangi hasil. Awan begini neng swap klikun lap kiri. Tak kata cuma yang ini ay practical engdi anggapan sama ni masih. Tapi saya kau tu nak kena. Pungkaham.
1: Hello.
0: Hey, Pungkaham.
1: Pungkaham, ang tangan tuan kau ni kan?
0: Hey, cari baik.
1: Oh. Oh, hai tu, nampak tu lagi bawa saya ni cari kerja. Kalau mau hai tu, tu orang shop pun cari jang mangkun apa? Jemon, ni ni sabo pusat tam tong kere, naga pun awan saja, tunggu. Ani kubang ma tunggu, ani dan kusha tunggu angkai, abu mang perungan bagai saya tu. Ini sabo jodoh tunggu tunggu, jadi kubang tongke, abu nung sana nangi abu bui sih sana.
0: Abu.
1: Jadi ini boh bui sih sana. Jadi kere itu tu saya ni, abu kuno amhai sama tu saya kere, abu hake tongan ini nung tongma boleh sama hai hai ini, abu boh bui sih sana ini. Ayah diba.
0: Abu mus moni jago hati.
1: Kerapkan tak gaya ngah tu longan ini saya hanya borongan ramai tengok ni saya, kami anak dan itu gaya, abo, ojo nengah kalai tengok puru bab punu puru nengah kaya kaya jengsa saya anak dan panan cinta abo abo kisah abo, nengah abo ni kotori kaya ni sendeng saya ngah, kerana nengah bayi shop sama itu ngah nengah bayi shop sama itu nengah ini tam tengok ribu saya mana, saya tiba, nengah abo hasil saya kaya nengah kotori kaya ni nengah saya kena, wajar. Ini jepang mana? Apa nang maintain ke tongdi? Emang nang am hai, hai saja tong nama musuh. Jadi nang tahu musim ini, pasti di. Ini nama nama jep, ini nama bawa pos pos sekarang pelarut pori nara ha. Pasti di nang, nang jepang apa tong nama musuh nang, jep jenis orang panjang musuh punong senang ini, tong mana, siapa ni kaham nang poros nara pos saja hai saja nang air semua jaga kawin mana yang. Ayat juga. Nengah jaga sepanjang ni nengwa tuhan saja. Jadi tu tin tunggu. Yang hari rumah tu nengko tunggu tu punya punya nak apa tu saya. Neng jadi naik tu, neng beri naik tu pun selain naik tu. Tapi neng saya juga sama ni ya, boleh.

0: bakno tongo sang be bakno mankha sang be bakno khlaimang ka hanai kintu ultimately chini thinang nai nei khangke sang belai keno monago se haji on bagai rogo anchuk lai di agio chini boro ro gasak taugnu go peace lunai kirei dreno samung khlanai kirei riksha salonai kirei chini economic je asake sang tola khlaiman bagino sang om hai jorao phai sok pai ga jesa phono jesa labor phono sang sarai sarai ekdum sarai sarai rogno nugo sarogo samung khlaimani dreno samung khlaimani age ho sang om hai nyogya khamyam chini boro gari wei phaine boro ka kotla dolio phaine samung khlai chamon nugo lamati him kangre sang boro nugo chini boro pong samung khlaimani tam bagai chini financial sang ekdum ui go sang thangi jong amun bagai chini generation tongnai chini okra sakra to tongono chini generation norok chini generation nok nan sang sanamu sang sang busu jorate chini financial chang jas pan khlaina thangke sang chini financial krak nanango naji agini a jororok sang nuklia tep tep ke chini financial busu ke chang noramu noramu klai thang klai tongkha abo wanchu ne ke norok sai manai haji amun bagai abo hai bunyo shop khaina bagai phuna bagai nei sang go khaikon lap kri je tong nai abo khani bui chai manu hai ji near bus quality tong near bus quantity tong abo boro khani chai man thong nin tong jang banyo nang ani amo hai tong ani amo hai ango nang tini sapus mo abo khana cost khlai nei abo hai jeske ban na rang phan dhor nei gari pai jeng chalu kha ba bike pai chalu kha nang kacha dami mol use khai ka abo borok no লগের এনে কোয়ান্টিটি তং নাং নাই হেসি নেন কোয়ালিটি তং নাই বিছিং গো আবো হিং কেছে বরক নন হাবো হামজাক নাই প্লাস নন বরম বর নাই হেসি এটা কিছ কউদু নাই নাই গনা ফোন কাহাম হ্যালো হ্যালো হ্যালো নেন খরাং খানা ইয়াং Hello?
1: Pungam,
0: sir. Hi, Pungam. Hm,
1: hi, I'm Mr.
0: Jordan. No, sorry, sorry.
1: Something in corporate market,
0: I'm going to say,
1: I was told to talk to you. Gai pia ba bini sak hamyang za amte di ba amte bo gum le sak hamye bung go ta ei tom go jang lai a hi no abo khai gang gai yang ini sak no sang kaham gran kai tonas no za te ruk sok ni atei ini khak ta ham ge sori susto ng yang gang gi to sini baru ke setono kan sumui tong de ka tong de abu kuno mane hak ma kri ma kri abu haja ka ini ni ka ham ke tong yang ke to abu belenyo koro oi mane ke se kere ngape se iro ko thang su koi abu no sikri de este due lama ke pleng no na sikri ana abu de ka se ma tong ke ke lai dai ko abu no ate kasli ya tui Kerak itu kanan lo, itu kerak ini nang ni nang. Abu abu tu tabuk sini baru, je cerai kena irong pun, okra sakarang pun, abu serong lagi batal je, ing lah ye. Je tapi abu lifestyle hari ing sama kya, abu baik kalanya ni, malam kalanya ni, bisa abu hari irong hari je, angkai jalan yang lain ni ada ro, apa sih irong sama kya. Kaya hari pun lo, ceng asuk. Belai over, lagi bos saya. Sini je, borong bisnya kaya limitation tong belai.
0: Abu
1: itu matang drop ke tong ni lah. Abu light hangganya saya dah.

0: current recurring ke malai no ayuk mayuk ung zakin chau ka a tung phlama jara wo current recurring ke to ayuk mayuk to ung sinai no tek to to ung sinai no ble na kai phadi kok du ge sang nai cha batong hello
1: hello hai borok no no khu kham thaya
0: hello
2: malai hamai
0: Say Malaya Shabjani Kogduk Laika Ngai Norokbo Jarawo Norokni Sija Kogla Brok Tongka Kai Kogduk Laidi 0381232625 3 Kogduk Number Ongai Cheng Kapang Yakarai Pandawo Norokni Sija Kogla Kog Tangro Kanalai Tongo Ngai Abahai No Cheng Kabang Ma Sikring Rok Ngai To Salbrum No Si Tongo Tei Jesa Jesa tongkorong nugui eba kumbar sanugui fano a kumbar saono a koktang sajogui koktai kabang mabai sajogui koktang koglob si bayo hai si a sigrung rok abo zung kanai nai kanke gubino a belaino kanata to kano si nai robo si bayo nge padi a kongdu yasak nai shabutong kongdu go hello Saya melihat sarjaninka, engkau nashing jak nerukni kokduk, atau nerukni sejak koklop koktang kelanani bagi. Ozral studio asuk sa kang arje binota engkau ceng kapangya kray pandano. Tuh iduli tunggu rezapung tuh kenalai no, rezapung bay baksha ceng nerukni sejak koklop koktang lopo ceng kenalai tunggu engkau nerukbo. Logi tunggu di panda paya sarjora engkau nerukni kokduk nashing te faidi. Ozrawo rezapung kenalai ne kenato tuh rezapung nerukni bagi kak layo nerukjo tuh no kenato sa kena rezapung no. Kenai tunggu di logi tunggu di panda paya sarjora.

0: Sing khana lai kya khana to tok re chapung ke tabu kok du gya sak nai shabatong kok du ko. Hello. Hello. Hello. Hello. Sai malia shab jani kha ta kok dang kha bok dang kha. Ang ke kok du gya sak pinai shabatong kok du ko. Hello.
1: Hello bye. Ang sidin sidita ka cha no san kina ta bye.
0: Do do do do sadi.
1: Ya pri mari do bai mo khe.
0: Do.
1: Khai da ji ta khok ro bu khok ro hapong hasit ni la ma wo. Hapong hasit ni yak lam ka na wo. Khok ni ga ding go yak lam ka na ma wo. Ni ni nuk hong ga ding go go no nam boi jang Sini mukumo nara sai. Bogui ta tangbi. Sini bolong ni. Hacet ni. Bima tui chawa. Tanggui tanggane. Nini ani. Baitak ni. Chal ni. Sini mukumo. Ya primari. Nggui tanggane. Sini no. Delai. Keno. Sini live ma morogi tongga ne. Asuma bai.
0: Do do. Belai ham bai kok tuk tuk nama bagi. Do te kubuni sal rogo ceng haino haino no jorari finai do. Belai ham bai kok tuk tuk nama bagi ham bai. Aku ke ceng haja sal brum brum no ceng kapangnya kerai pandau no rok ni seja kok blog blog ceng. Kenalai okay. Fadi hojarawo haino hai kok tuk ya saknai shabotong kok tuk. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Pungkaham lam sogo.
2: Belai ke pungkaham bukunga bo.
0: Do sini mungri kade sabangka.
2: Ang hingkai salim devarma sajo kami yang sida mungkak kami.
0: Soilen.
2: Salim.
0: Salim na. Aw, do sadi.
2: Hingkai koktang kita chai kanara wana.
0: Do sadi.
2: Kod sema. Hingkai, hingkai jana koktang chai kanara nai. Suwak. Kapan mulai suap? Bati bagaimana parti ini? Bagi kami mah baca rendi, mana le mengui naji? Contoh tu wara. Khususnya nengkele kuih kuih, kosan nengkele boxer soro, aja sen nengkele adam adam, botol sen nengkele bedap sa. Suap le nengka ang, panjang ni nengka yak ni rang, mai macalia iksa ani, mana datai? Baya kasih naik kapang, kalian mengliat suap nona, asma abu, kerja buku, tercecer sawan nona.
0: Dosa di.
2: Abu hengkai baca ni halok, habis semua sih, nai baca ni tutai, bolkong sa, kongsi ni ni, saka wasih, nai baca ni tutai, bagaimana? Kemana teman ni tangkana dalam no kasa kawo, tamu no wan sugunye tangga kena dalam no ani bukawa. Baikhat ni logi song ingane bol kongtom kongber ni hajalai hoki thapla. Baikhat ni ngairuk mung ingane thapla, makal ni tu thapsa ushawa gadaloi rumsha gui tangane. Nila, kau kesal. Saya nak tanya, malaya nak apa? Salaya nak kau binti, tapi ni siapa yang kau kena? Nila, anak si ni boy, Thai, Rina jah, ni Thai Rina jah, Rina jah reno, ni cara sa Thai kaja wo. Saltam, salcimi, salcitam, isi, something maya golok.
0: Baca ni halok, ingat nak? Aku cuma bukak. Do, belai hambai. Kau tu tukar ngai kena tu kau tang shawi kena ramah bagai. Aku obongka takuk shalin. Yang caju kami ni ngai shawi kena rakah bini sejak kau tang.

0: Hadi, hajar atau teruk-teruk tangi tunggu ba, kong tuk nai nai sabo tong kong tuk. Hello, hello. Di por kaham takuk bridges nabo lam sogo ke sagadi do.
1: Nama di karman bagi nara akas banu ni jara je tonga rana dalai dalai kan hamai maro. Dalai kan am. Sekol kau kaji yang risi kaji yang kau kaji yang risi kaya mah yang lain kan.
0: Ado aroma yang ke aro kok duk lagi ke jora wo cini kaisa kok duk rok ham ya rok ngi tango abonim bagai tak kaisa abo naruk zakha ke jora wo oro obo rok washo washo ham ya rok ngi deba abon bagai
1: abon bagai ani je dalat cina thakin wa namar kadar kol khajar di shi khai mane di shi khai wa tai mathan khai tong gar kol khajar khab gat mathan kol khai ma hin tong ba cini ko namat khana hin ni ma thaka
0: da da abato ngai no tam ni hin ke khorok sha bai kok sai tong ke te khorok sha bai bai ke kok sai sai ma nai ba ang ke kaisa rom ja kan ke kaisa kok du ya sa kan ke te kaisa ya sang sang ya ang nai ang kai rjap mung je phuru rjap mung tamai tong go na rok to sal brum no cini pan da khnai tong go sai ma no rjap mung tamai tong phuru rok to sang kok du rok bo ya sa ya ha ya da ba
1: ani kok sang ni bu mung tha lai ke na khatung tong khan ni an che ga ti ni da Hamung tanggai terawih tangke takaran makong diti sanong. Nasional payoi kesangan ke satu nas hamung nango. Nok buksa miringa hingke takaran longno hamung nango. Satung tungke satu hundi. Satung tungke satu hundi. Watiyo nok singo hadi. An kundri phaike hasalo undi sagro kati hui tongli hambai an kok tangaron phaika ba
0: do belai hambai kok tuk tikle ma ba hambai abo bonka takuk bridges sahur ka bo koglop tangsha satung nuti sija ngai kok duk yasak nai sabodon kok duk hello
2: an dipor ka hambai ani mo ankel tomor raimani ngai ko যে সামনে রব কাম না ছবি থামবে কে কে হে তো না তাব ফি না যে মানি তা তাই আজ ইয়ার তো হই তো কে আমি কি যা হাজার বার মাফ করাই দো
0: দো দো দো সাদি
2: আনি কি কো

takuk rajono nakar sanjamu jera capung neng sahur ka ora capung ane orok kiri hani bagai nono kenari man gelaka gai takuk manik nida capung nono kenara sini kaklay ora capung nono neng kena tok sakana gai kenai nadi neng kena tok sakana hai noma tonggo gai kenadi takuk manik ni korang baik kai rejap jak kena tutup ora capung nono.

0: Naite naite teruk teruk jorat atau thangi tangguna. Okay, fahy di. Wajar awak hanya hanya kongtu gaya sakai syabutong kongtu ko. Hello.
1: Hello.
0: Adi berkaham.
1: Adi berkaham
0: betul. Do adi berkaham. Nona bolam sogo sih nemu lagi sabun ka.